0: Tinjau pelaksanaan MTQ Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Malina pastikan penilaian berjalan profesional. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Malinau Kamran Dai memastikan proses penilaian musabakah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau berjalan profesional. Hal tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan ke sejumlah arena perlombaan MTQ pada Kamis 5 Mei 2026. Pihaknya memantau langsung jalannya perlombaan serta kesiapan Dewan Hakim dalam melaksanakan penilaian. MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau dibuka pada Selasa 5 Mei 2026 lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 Mei 2026. Kamran mengatakan hingga hari kedua pelaksanaan kegiatan lomba di seluruh arena berlangsung lancar sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Arena utama yang dipusatkan di Masjid At-Tauhid mempertandingkan 7 cabang lomba dengan total 144 peserta putra dan putri. Kemudian arena perlombaan kedua berlangsung di Balai Diklat dengan 3 cabang lomba diikuti 134 peserta. Sementara cabang kaligrafi dipusatkan di arena ketiga diikuti 50 peserta dan telah menyelesaikan perlombaan lebih awal.
2: Ya, setelah kita meninjau di beberapa arena, ada 3 arena, yang satu arena itu ada Fahmin Sahril kan menjadi satu, sama KPI di situ. Kalau kaligrafi memang sudah selesai kemarin, ya tinggal di arena utama saja yang masih berproses, karena peserta lumayan banyak. Saya di hari kedua ini sangat bersyukur sekali, semua Dewan Hakim itu sudah profesional saya anggap. Begitu juga semua peserta dengan semangatnya melaksanakan tusinya apa yang di

0: dilombakan oleh panitia. Harapan kedepannya ini kan semua perlombaan-perlombaan ini dinilai oleh Dewan Hakim secara profesional.
1: Menurut Kamran, profesionalitas Dewan Hakim menjadi hal penting untuk menghasilkan peserta terbaik yang nantinya dipersiapkan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026 di Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Marinau.

0: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan. Dan buat Anda semuanya tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.
1: Dari RRI Malino, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidauruk, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga potensi hujan ringan dengan hujan lokal. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan disertai kilat atau petir. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga potensi hujan lokal dengan hujan ringan disertai kilat atau petir. Pada malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan, dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga potensi hujan ringan dengan hujan lokal. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga cerah. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan angin 2-4 knots atau 4-8 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter masuk dalam kategori tenang. Untuk perairan Sulawesi Utara bagian barat diperkirakan arah angin dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan angin 2-4 knots atau 4-8 km per jam dan tinggi gelombang 0,1-0,5 meter masuk dalam kategori tenang. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini. Semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi media sosial kami di Instagram @bmkg.tanjungselor atau dapat mengunjungi website perakiran cuaca di cuaca.bmkg.go.id. Atau informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
0: Baik, terima kasih Kak Magdalena atas laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: mengurus, menyelesaikan.
1: Dari 77 kamar dengan kapasitas 300
2: pendidikan itu harus ini saling berkolaborasi pemerintah pusat.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 8 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Reni Oktavia, dan operator Bung Rumanto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama dari Kabupaten Bulungan, puluhan sopir truk di Tanjung Selor menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Utara. Aksi ini memprotes kebijakan pembatasan aktivitas tambang galian C yang dinilai mengancam mata pencaharian para sopir dan pekerja tambang.
4: Untuk pengusaha-pengusaha tambang ini untuk segera mengurus, menyelesaikan izin-izin yang dibutuhkan.
5: Puluhan supir truk menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltara dengan menuntut pemerintah mencabut kebijakan pembatasan aktivitas tambang galian C di Bulungan. Dalam aksi tersebut, para supir membawa truk, spanduk, dan banner berisi tuntutan. Mereka memprotes surat edaran Gubernur nomor 500.10.2.3/39/DESDM/GUB terkait kewajiban penggunaan material mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan dan pemegang izin berusaha. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas tambang galian C di Kabupaten Bulungan dan mengancam penghasilan para supir maupun pekerja tambang lainnya. Namun aksi demonstrasi akhirnya mendapat respon dari pemerintah. Meski pemerintah Provinsi Kaltara tetap memberlakukan surat edaran tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran agar aktivitas mengangkut material tambang tetap berjalan sementara waktu. Pengusaha tambang diberi kesempatan untuk tetap beroperasi sambil menyelesaikan seluruh dokumen perizinan hingga Desember 2026.
6: Kita sudah komunikasikan beberapa hari sebelum acara ini berlangsung. Kita sudah ada komitmen untuk pengusaha-pengusaha tambang ini untuk segera mengurus, menyelesaikan izin-izin yang dibutuhkan.
5: Pemerintah menegaskan seluruh aktivitas tambang wajib segera melengkapi legalitas agar tidak lagi dianggap ilegal. Keputusan tersebut disambut positif para supir truk yang sebelumnya khawatir kehilangan pekerjaan akibat terhentinya aktivitas tambang galian C di Bulungan. Koordinator aksi supir truk Jumadi mengatakan para supir hanya meminta kepastian agar tetap dapat bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, keputusan pemerintah memberikan ruang operasi sementara menjadi angin segar bagi para supir yang selama beberapa waktu terakhir terdampak penghentian aktivitas tambang. Para sopir juga berharap proses pengurusan izin tambang dapat dipercepat sehingga aktivitas pengangkutan material kembali normal dan persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang.
1: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
7: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara, Haji Muhammad Saleh, dalam laporannya pada peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center Tarakan, Selasa 5 Mei kemarin. Ia menjelaskan kuota jemaah haji Kaltara sebanyak 489 orang, sedangkan Asrama Haji Transit Kaltara saat ini baru mampu menampung 308 orang dari dua tower yang sudah dibangun dengan jumlah 77 kamar. Karena itu kesempatan melaporkan di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang hadir di acara tersebut dimanfaatkan Muhammad Saleh untuk memohon agar dilakukan penambahan tower Asrama Haji Transit Kaltara pada tahun berikutnya.
1: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat-saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
7: Adapun pembangunan Tower 2 yang telah diresmikan telah dikerjakan sejak Januari dan rampung Desember 2024 lalu dengan nilai 53,76 miliar rupiah yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Namun baru diresmikan Wakil Menteri Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Sementara itu Muhammad Saleh juga membeberkan ada dua proyek yang akan dibangun tahun ini di Kaltara, di antaranya pembangunan aula Asrama Haji Transit Kaltara dengan kapasitas 1.000 orang yang anggarannya juga bersumber dari SBSN senilai 40 miliar rupiah. Akan tetapi sampai saat ini dana transfer dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh masih dalam proses. Selain pembangunan aula Asrama Haji Transit Kaltara, juga akan dibangun pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Nasional Disabilitas menyebut pendataan yang spesifik menjadi pintu masuk utama dalam memenuhi hak warga negara, khususnya bagi penyandang disabilitas.
0: Nah, pendataan inilah alat untuk kita mendapatkan informasi spesifik penerima manfaat tersebut, usianya berapa, kepentingannya apa.
8: Dalam diskusi terkait proses penerbitan kartu layanan disabilitas dalam acara pemutakhiran data dan kartu layanan penyandang disabilitas Kalimantan Utara di gedung serbaguna Pemkot Tarakan kemarin, Hikim Sultan, anggota Komisi Nasional Disabilitas, mengungkapkan bahwa seringkali layanan hak dasar hanya menjadi slogan tanpa adanya data yang akurat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah seringkali tidak mengetahui jumlah pasti dan kebutuhan spesifik penerima manfaat. Kurangnya informasi detail tersebut membuat bantuan yang diberikan menjadi tidak efektif, seperti pemberian kursi roda yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktivitas harian masing-masing individu.
0: Nah, pendataan inilah untuk kita mendapatkan informasi spesifik penerima manfaat tersebut. Usianya berapa, kepentingannya apa, apakah dia olahragawan atau dia hanya sekedar menggunakan untuk mobilitas ke kantor atau mobilitas aktivitas sehari-hari atau yang lain-lain. Jadi pendataan ini adalah pintu masuk terpenuhinya layanan dasar dan layanan lanjutan dari setiap penyandang disabilitas. Tanpa adanya pendataan, jangan berharap atau kita tidak bisa berharap dalam keterbatasan negara, dalam keterbatasan daerah, itu semua bisa terpenuhi.
8: Pendekatan inklusi sosial dalam pendataan ini menjadi salah satu dari 6 isu terstrategis yang tengah dikawal oleh Komisi Nasional Disabilitas. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama melalui afirmasi yang tepat. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Tanah berharap pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pemutihan bagi peserta BPJS yang mengalami penunggakan iuran. Sementara DPRD Tarakan berharap BPJS lebih aktif menagih kepada peserta yang menunggak. Berikut wawancara Esti Murdiastuti dalam dialog bertema Tunggak Iuran Jadi Beban dalam Sapa Kaltara.
9: Nah, tadi kan wacana itu kan di pusat Pak Prabowo pengen melakukan merevitalisasi. Tapi kalau dari BPJS Tarakan sendiri ada usulan nggak? Apa nih yang mau dilakukan gini? Terkait dengan penunggakan ini.
10: Kalau dari kami sih sebenarnya Bu ya, usulannya sebenarnya bukan hanya kami ya Bu, tentunya kalau dari kami selaku badan penyelenggara ya Bu ya, inginnya sih sebenarnya kalau bisa ya gitu ya Bu ya, semuanya dihapuskan gitu ya Bu tunggakannya, dan juga mungkin dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kan mungkin kita lihat juga beban gitu ya, beban dari negara gitu ya, mungkin punya prioritas lain. Nah, makanya mungkin nanti kita tunggu peraturan presidennya Bu, apakah memang seluruh peserta yang menunggak atau mungkin hanya peserta-peserta tertentu gitu ya, seperti mungkin hanya PBPU menunggak kelas 3 nah yang bisa dibayarkan gitu ya Bu ya. Jadi kita masih juga menunggu rancangan peraturan presiden yang akan ditetapkan Bu, seperti itu Bu.
9: Oke, saya mau ke Bu Cudani sebagai anggota DPRD ya, yang tahu terkait dengan pengawasan anggaran. Nah, ini mungkin ada solusi Bu, apa yang akan dilakukan oleh DPRD?
11: Terima kasih sudah mengundang kami dari Komisi 2 Bu Esti.
9: pengawasan kita di DPR memang pengawasan anggaran. Tapi berhubung undang-undangan tunggakan BPJS Kerjaan ini, memang kita kemarin sudah memanggil RDP ya, BPJS Kesehatan, masalah tunggakan BPJS yang mau dihapus. Tapi sementara ini masih banyak sih masyarakat yang belum tidak tahu ini betul kan ini yang BPJS ini tunggakan mau dihapus. Tapi saya akan minta tolong dibayarkan dulu. Jangan sampai nanti sakit. Nah, tidak di mungkin tidak dilayani di rumah sakit, tetap dilayani. Itu pun yang tidak mampu. Nah, sementara yang tidak yang mampu tidak harus membayar mandiri. Nah, itu. Jadi saya sebagai anggota DPRD, saya tinggal mengawasi aja. Jadi tidak ini pihak BPJS harus menagih ke iuran BPJS. Itu harus dipetakan, Pak. Setiap kecamatan harus dipetakan yang mana-mana sih yang menunggak. Jadi supaya ada yang masyarakat kita yang nanti hanya sakit, jadi bisa terlayani dengan baik dengan rumah sakit. Jadi sementara ini kita sebagai anggota DPRD pengawasan anggaran, tapi tidak mungkin anggaran pemerintah semua mau dibayarkan khusus PBI. Nah itu Bu, jangan sampai ya, soalnya ada yang untuk tunggakan nanti yang diputihkan itu yang kelas 3 ya, saya kata tahu yang desil 1 sampai 5 kalau tidak salah, itu pun diverifikasi data. Ya semua bisa dihapus. Sedangkan kelas 1 dan 2 itu harus bayar. Ya kemarin ya waktu saya RDP sama BPJS Kesehatan, nah sempat juga dari Dinas Kesehatan saya minta untuk penambahan untuk pelayanan puskesmas. Jadi semua ada poli-poli tersendiri, jadi tidak kewalahan di rumah sakit. Jadi semua kita nanti untuk minta anggaran di Dinas Kesehatan untuk menganggarkan membuat pembangunan puskesmas. Nah itu Bu, nah mudah-mudahan nanti kedepannya untuk tahun depan bisa dibuat puskesmas khususnya di Tarakan Tengah ya, khususnya di sini penduduknya yang semakin banyak. Nah nggak seperti kalau soalnya gini, di tiap poli terlalu padat pasien-pasien di poli. Nah itu jadi saya minta, jadi di sinilah nanti letak puskesmas, jadi ada poli-poli tersendiri, khusus tersendiri situ. Jadi pihak rumah sakit Sukate walaupun rumah sakit Yusuf itu tidak kewalahan. Nah itu. Dan saya minta ini BPJS Kesehatan, tolonglah kalau memang ada tunggakan yang kan ada dulu tuh, nah penagihan khusus agennya Pak. Saya tahu persis, saya pernah agen BPJS Kesehatan, saya pernah menagih tiap-tiap yang tunggakan. Nah selama ini saya lihat tidak ada sudah. Nah jadi supaya masyarakat ini masa bodoh Bu, anu Pak, masa bodoh. Soalnya begitu dia tahu bilang ada tunggakan penghapusan, dia merasa tidak mau dibayar. Tidak ada respon sudah. Soalnya dia mendengar di media, ah nggak usahlah dibayar, ini mau dihapus. Padahal ini belum tentu semua dihapus.

0: Anda masih mendengarkan Berita Kaltara disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, pejabat baru pengelola perbatasan dorong kolaborasi lintas sektor untuk membangun wilayah perbatasan Malinau.
1: Memahami dan mengerti sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Oleh karena itu, kebetulan saya di badan perbatasan, tugas yang baru, ya kita akan usahakan apa jadi kendala dan masalah yang pernah kita lihat itu.
2: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau yang baru dilantik, Stim Allah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Malinau. Koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di kawasan perbatasan. Mantan Camat Kayan Hulu ini mengaku masih akan mempelajari lebih dalam tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya. Meski demikian, ia memastikan akan segera beradaptasi dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan.
1: Karena kebetulan saya sebelumnya kan camat di perbatasan, khususnya di Kecamatan Kayan Hulu. Tentunya permasalahan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan saya sangat memahami dan mengerti sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Oleh karena itu, kebetulan saya di badan perbatasan, tugas yang baru, ya kita akan usahakan apa jadi kendala dan masalah yang pernah kita lihat itu sendiri, itu yang kita akan berusaha untuk komunikasi, koordinasi ke pihak pusat, provinsi, bahkan ke OPD yang ada terkait untuk membangun wilayah perbatasan itu sendiri.
2: Stim Allah merupakan salah satu pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama yang dilantik Bupati Malinau di ruang tebengan kantor Bupati pada Rabu 6 Mei 2026 hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan pada April 2026. Terdapat 7 JPT Pratama lainnya yang turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas PUPR Perkim, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesuksesan pengelolaan pendidikan harus sinergi dan berkolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
3: Pendidikan itu harus sinergi, saling berkolaborasi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai di desa.
4: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas tahun 2026, dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau dan dipimpin langsung Bupati Malinau, WP Wemawa, pada Kamis 7 Mei 2026 pagi. Sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para guru dan siswa dari semua jenjang tingkatan sekolah, serta para ASN di lingkungan Pemkab Malinau turut serta pada apel tersebut. Kegiatan diawali dengan pengibaran bendera dan pembagian hadiah kepada pemenang berbagai lomba dalam rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 ini. Peserta dan undangan mengenakan pakaian batik lokal Malinau. Bupati Malinau WMP Wemawa usai memimpin upacara tersebut menegaskan dalam memajukan dan menyukseskan pendidikan dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak.

0: Sementara itu, Bupati Malinau yang membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah lebih menekankan bahwa semangat untuk memanusiakan manusia melalui proses pendidikan yang penuh kasih sayang, ilmu, dan pendampingan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among, Asah, Asih, dan Asuh.
1: Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peningkatan jumlah peserta dalam pelaksanaan MTQ Kabupaten Malinau tahun ini dinilai sebagai indikator tumbuhnya gairah masyarakat dalam mendalami Al-Quran.
3: Itu minat masyarakat semakin bertambah gairahnya untuk mempelajari Al-Quran, terutama dari sisi bacaannya.
4: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Sapriansyah Ali, menilai pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat dalam mempelajari Al-Quran. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang mengikuti berbagai cabang perlombaan tahun ini. Dari catatan panitia, total 328 peserta terlibat tahun ini, meningkat dibanding pelaksanaan sebelumnya. Menurut Sapriansyah, meningkatnya jumlah peserta menjadi indikator tumbuhnya gairah masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendalami tilawah dan bacaan Al-Quran. Ia menilai kondisi tersebut menjadi perkembangan positif bagi pembinaan keagamaan di Kabupaten Malinau.
3: Yang jelas dari peserta itu bertambah, artinya bertambah dengan peserta itu minat masyarakat semakin bertambah gairahnya untuk mempelajari Al-Quran, terutama dari sisi bacaannya.
4: MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau sendiri berlangsung sejak 5 Mei 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 10 Mei 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dipusatkan di sejumlah arena perlombaan, termasuk Masjid At-Tauhid dan Balai Diklat Kabupaten Malinau. Sapriansyah berharap seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan dalam MTQ mampu melahirkan peserta terbaik yang dapat bersaing hingga tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tinjau pelaksanaan MTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Malinau pastikan penilaian berjalan profesional.
5: Saya di hari kedua ini sangat bersyukur sekali. Semua Dewan Hakim itu sudah profesional dianggap. Begitu juga semua peserta dengan semangatnya.
4: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Dai, memastikan proses penilaian Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau berjalan profesional. Hal tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan ke sejumlah arena perlombaan MTQ pada Kamis 5 Mei 2026. Pihaknya memantau langsung jalannya perlombaan serta kesiapan dalam melaksanakan penilaian. MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau dibuka pada Selasa 5 Mei 2026 lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 Mei 2026. Kamran mengatakan hingga hari kedua pelaksanaan kegiatan lomba di seluruh arena berlangsung lancar sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Arena utama yang dipusatkan di Masjid At-Tauhid mempertandingkan 7 cabang lomba dengan total 144 peserta putra dan putri. Kemudian arena perlombaan kedua berlangsung di Balai Diklat dengan 3 cabang lomba diikuti 134 peserta. Sementara cabang kaligrafi dipusatkan di arena ketiga diikuti 50 peserta dan telah menyelesaikan perlombaan lebih awal.
5: Ya, setelah kita meninjau di beberapa arena, ada 3 arena. Satu arena itu ada Fahmi Sahril kan menjadi satu sama KPI di situ. Kalau kaligrafi memang sudah selesai kemarin. Ya, tinggal di arena utama saja yang masih berproses. Nah, peserta lumayan banyak. Hari kedua ini sangat bersyukur sekali. Semua Dewan Hakim itu sudah profesional, saya anggap. Begitu juga semua peserta dengan semangatnya melaksanakan tusinya apa yang dilombakan oleh panitia. Harapan kedepannya ini kan semua perlombaan-perlombaan ini dinilai oleh Dewan Hakim secara profesional.
4: Menurut Kamran, profesionalitas Dewan Hakim menjadi hal penting untuk menghasilkan peserta terbaik yang nantinya dipersiapkan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026 di Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita.

0: Kebijakan Galian C, puluhan sopir angkut, maksud kami sopir truk di Tanjung Selor menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur Kalimantan Utara. Komisi Nasional Disabilitas menyebut pendataan yang spesifik menjadi pintu masuk utama dalam memenuhi hak warga negara. Pejabat baru pengelola perbatasan kolaborasi lintas sektor untuk membangun wilayah perbatasan Malinau. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Reno Kavia, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.
1: Sekian berita Kalbaran.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berliatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan